0: kwa hitu ziku barasa ingisa kanga lwa mhaka.
1: Kanga lwa mhaka utsamu kumakumanu zimwe ni mahanyela la mugangeni.
2: Ziwa kunzi zvikotile kasi ndzo tsama lali balangange.
3: Heso.
2: Ndzo swa mino. Ndzo swa hindzi.
4: Atona. Hambu wota ni lehela kuka. Ali releli. Anzi zvitivi la ndzi ka kona ndzi lo mupunwini. Ako ndzi nga hlambisa ku ni ngohe kambe anzi zvitivi. Kani le ndzi dawa heli rantsu.
3: Ah.
4: Ifambi lukwala mathai a telefoni tengangere ngangere a rwala kunzawuyi
1: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio Msambiki ukumaku kausiku gamulungisu ni mulungisu ikhela ipinda kamishu ya sotu ni sotu
0: kangelwa mhaka
1: gonzela mahanyela la mugangeni hikuzwa longoloku
0: kangelwa mhaka
1: longoloku.

Rusmingi Suwa Rad Msumbich, Mit Mukitonga, Yads Minza, Risigram Hun, Risigunya Vint Eon, Gemacunya Stembro, Maganya 2026. Yopera Mitumu Kitonga, in Angola Grazi, 11 horas ni 54 minutos. Kaukira zi 9 horas, naguninga mahungu wanataguku wantena nasional, zinzanya mitumi yatu. Kurandri ya munamana ipandri, nyamahungu, kuzi 9 horas ni 10 minutos. Itamininga zinzimu za tigunu watu kumsambiki. Zinzimu zinagu hibweyeza, kara zi 10 horas. Kuti 10 na kupu isena ijipandri nya kukimbira niga sini mahungu kujitonga. 10 horas ni 15 minutos na kupu isena mgrupu nya shiriku. 11 horas mahungu ku antena nacional. 11 horas ni 10 minutos stivisu. Kupu stivisu na mininga mgrupu nya nyambane ritmo. Aku zimu nyaku embu kuwa embu wa umunyemban. 11:54 hina hitu gwigwi. Ika suku ninga ulanga watu miro kwa atu kuri liminya jizungu. Aka nikulo seka Nelson Francisco na kitu ingi sinyawariga mitumku gitonga ya zimindu za ritsi ulamu.

0: Van Ringini Van Ri Ungaluzi Lokoloko Nzumba.
1: Na 9:10, dikati nyago hirana krimil dukome huata hibu semi hungu nyama hungu kujitonga ya alitula muhuni ya mufuru 21 ya September mwaka 2026 krimil dukome huyani kuyibika sema hungu hina mamana kuraba kujikati nyazi desar
2: Glossa Nelson Francisco vaingisiva hitetsi ya inyambane mitumu nyodahi ga kipandunguli ya inyambane ingulomba kitsungu kitumisa kamukwadi mienra nyakuvekele kiyo mditsuna kuwa ikati kimwekyo nyaku mditsuna kumuhungu nyanangu nyaku visi zaku engenzela kukuverikiana gamaranga nyaku tsalanganyi Yitsungu kipanyago, mazibambi ka Park National ya Zinavi ka distritu ya Maboti kipandunguli ya Inyambane, jingulomba utangeli wa park ya ikasika ulanga uu, nyakube kisirengu nyimisimbu wa duana ndani nyakupatika si utimbisa kusirengu nyokari, siduki, sitsungula matembo, ambarika sikuturukisela vatu. Mambe mahungu hina lapisago ni katuku mwaduwega lidoropala inyambane wa na watu wakutundu kukubeni na waaba umungi ya zindranga kayu aji mambe hina lapisago kuikatinga za desor kala nukunuku
1: Bungi dika sima vireli kujikatinga za desor jani mambe kasuku hita mamana mana kula pili inani zi 9:11
3: A dinamika matinal Magazine ya kunyadzi mindru kugeradzi 9 kugeradzi 11 horas.
4: A dinâmica matinal. A dinâmica matinal.
3: Magazine ya kunyadzi mindru kugeradzi 9 kugeradzi 11 horas.
4: A dinâmica matinal.

Mungisi wa yetetsi ya inyambane ngulosa abunya mahungunya yitonga kugwatsimindu zali tsikula muhuno ku manidwe ikikwata yitonula kukubene na yima magwahanya dzinzofu ga malanganyukar umuki pandungulukia inyambane yisibigisimbi kasisibikidwa kuku nayo gambihina rapisa abunya mahungu yaya mahungu magania kuku kayo gali doropala inyambane humodwe vana vatu wakutunno kukubini na vaba umunya dzindranga makupela mungu kukitonga krimildu kome kui ahevula kumangu yaya kukipandi nye mitzini umu junior mashadu ngumiswela wingisi nyawadi mahungu kuhitonga pfukani kukwa jikati yegi kumodwe omu jipandungulia inyambani jikwata nyawatu jitonwa na kukasina jiba zinzofu amarekani mewahanya zinzofu njisimbi njisimbi sifikidu wako kunayo jikwata egi jingabini jiba kati distritu za Maboti Funyaloro Vilankulu nyi inyasoro ijugasi yitomandusa kuku ilikumi na wabili vatu watabo sisumbudwa sali tigula Musambiko muningi njama hongo njamitumu nyasa udisela nyasa ratu nyogu gevenga omu jimba nungulike inyambane gane rikukuye gumodwa ga ava gulikire kakumu hongo nyatumu ya kikunga jirwa kumitumu nyaguonele maranga aku administração nacional nya das áreas de conservação nyi tumba nisane gasi nyambinyi vambiki tsungo ambare mitumu ya gasi ya serniki al Serge Kwamba gane dukuye manzani kwawe ava vanga modwa kudika ga makumararu nyilipandre na mweyo dzikilu nya makwahanya dzinzofu kumodu kwambe simbinyisimbi makwaha nya simbi sirengo nyisimbi kasisinga manwa manzani kwawo nyakukhasutshusu ku nayo kurengisa Kwamba engetsiri kukuye silusesi vakusonga sirengo vagwandulela makwaha nyisimbi nyalisima akhapangetetsa pawo ukuona pone itengo kasinye 3 miliyoni ngetsimitikashi dzingaludzeka kumuhungu kasi inyauvivuwu muningi watu nyamahungu ghaneri kukuye kubidwa kusongwa mafumbu nyakukhamatshusu kunayo sakuhireka kumuhungu nyako vambi vakuruma kudzinyanga akanga idzo angakanela khidzo kutsa uwu wakuneneza kuwo waguba silusisi vakodze kasi kuyerengisa ga vali nyakutseruki akudzinyanga kulanda al Serge Kwamba vana tikisisa kitsetsha ndanipotika sikuhimbidzela kusekera tusisi sisi uoneki gali doropala inyambani kumodwe vathu vana vakuthonono kukubeni na vaba madzindrangani nyi umunya setolo ava vathononwako mwoyi wakone nyamayi avunye kukhulanda mapoyisa kwakali nyikali nakuba nyamayi yoyo manzani kwaye kudi manwa sili nyikutselanganye nyanga dziradio kutengunya livanda na dzitharunye idzo kumanidwe ari kondisionado kumanwa dzina dzitelevizoni rangani kwaye dzikomputadoro dzimbili nyisimbi nyisimbi ava vavana vanahengeletwa kumapoyisa mbari kambi kuhuranwa vathu vayakodza kuona mwendo sayi sakulumba awo mundu kasulumbe awo sindu kasisinga manwa kumapoyisa manzani ga ava vavana hakusimamana himininga mangu kukitonga kukwadzi mindu dzidzi dzalitsikula muhunu nandizi 10 horas nyi 5 minutos mitumu nyodahi omukipanungulia inyambani ingulomba kitsungu kitumisaka mukwadi mianda nyakuvikili khidzu tsuna ndani nyakudwani nyimadwali nya dzidzidzi kilombo kidukako kuwaikhati chimwenje nyaku

A 10:23 narana Antonio Kumbani ni rongro kunya shiri kuingi sinyori. Shiri. Shiri. Dindi munya musedze.

Mungisi hingulo sabunya metumye gitonga ga silambo sesi nya 13 mrekani wadi kirinya 21 nya ngimanya setembro mwakanya 2026 upera karati metumye yili endo lili gasili gimtsa ku krimil dukome kuye agunago na endra hatsavu kala dikatinya dzi dza sezors apa akakunanga hosele hilo kukitsungu pane nao falya nada muvulu kukikatinya dzi 14 zores kangangane na mninga wangu matakutsinza mbuputu ntenda nasional unanze kumninga mihungu nya mahungu marala pa kukikatinya dzi 15 zores apa nyama gimbeli ya tu na mninga dzinzimu dzali tikula Msambiki kalafupi nyadzi 15 horas katiyo nyadzi 15 na mninga mahungu ku hitonga kuna landela uninga sitivisu nyagombana bane bi sitivisu nyagombana bane kasi ina vega mburu maburu kasi kalafupi nyadzi dza 6 horas kaya ya magimbeli ya tu yali tsikula munu kiluli endulatu eli nyami tumunya hitonga ga silambo sesi hiswela ku ingisi wade ga moyo nyi moyo hitsangana ku nayo kwa jikati yeyi go ibinye bga sehi hikoro mahatsabo kuya bimaya bnyab matinga ga sinya ku ingisi radio maguromo wo muba hipwa ku kuhinzu ku kwa jikati yeyi wo muga saipa ku panzinga liti wo maipa ku simbispandro ngulu ku tumisa matinga ya internet nyago nuga sinkotza kuma tumisa matinga ya internet ukotza kutsangana nye etu aba yetetse ya i nyambane kuli ni marshar hatsavu kala fubunya dzi 14 horas.

14:17, ndipo hapa Priscilla atakuye mbaragase dzinyose mbaragase dzimbeswa dzingupwana na ngudzo kuti mbesa mbeswa mweyo dzimbudzisikutele dzimbikase dzikusikula understand karatikamo ngoli ndikase hiponana unadzeka midu samboka takuye tofu tofu ulanganyipo tubungadza kachikati kekinyekupisi mbari ambe atakwa takane ya kumambi malanga umuchipandu kukinyo banyo.

0: ngamahu basi sinadzikodza kuve yanakiki kidanda kunze dzinyadzadi nyakumba tarido ku madwali nyakutsirangani Bernardette Kumbi nyamitumya udahe mudrupanike nyambani samuseri kukuye mahwe ya mamai mana ni semengere kongorunguzo abunya kudandi wali nyayanana mahungu kugitonga ya radi Musambiki yitetsiki yujya umu inyambani mitumya uhibuzi umu inyambani yinguta inagwira lipuru nyago wetezeri vari vanga pye guhibura sibusisi nyabatu bakongoro babi va bangura oganika si kubatu bakongoro simbarambe ni batu bapya tumuyoyo wogira kuwe bahongora umu mazindrangani gabari batagurova nguzo hongwa shwa tunu nelsa giragira tari nyami tumu nya uhibuzi umu inyambani samuseri kukuyi gasi kukoza kuwe uningwa rigoro ga batu basabugu bahongora baya manega bana kuhibura sibusisi nya batu bakongoro simbari ni barwanga bazukoza kongora kugama tsiku nkwane banguta bana kutumisa kambe madimi ya tikoni kwatu amanigira na kutsamuse kukuye kumagiro yaya bakudwa ne yakuona batsapu batu bana kongora bahibura sibusisi nya batu bakongoro ago alphabetization Mwingi siwa Radio Msambiki mahungu kujitonga mwagini maigisu. Mahungu mangaloni huwilo kuna Asun Francisco. Luis Batista kafinya misini ketu. Talani.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: 15:16 tsini mwangu apa nyirengele mesho ukodza kunyona na nyimburi de kudzine nyirengele foyo tanyimana kasina nyitsumeli na nyifurumela kudzine warikuwe kunyimane wakunyibweta ahulu nyirengele foni ukodza kunyimana kudzine kira nyibwetaku leo gaya tazibika kudzine opa
1: Juma, já o hungelede muito que teu wago.
2: Ah, saíde. É ninguém que ganha nada, nem para mendigo que teu cuido tu na. Ah, vai de tonga que ele congo, é ninguém que o time se mendra.
1: Ah, nem ninguém do time se carat nyangao. Nem para ter isso ou naquele esse nyalo tuges, se movindo a cujibreza. Já de congo o camu curisine sine. Kugu o larandra nem a mendra nem a cujibreza tu na. O papo do guala ele tonga. Ahoro utifikela kama dwari nyadzidzi kana lisini lo
2: ah lisini mabeli nyadzidzi mohidika kamunyamba natsiva ambari nyahongoli heya tu mape ambari sanana singutsuka sipaleka kuhongoshwa tuno
1: lisini kamukhiloro eni ningamuyangu mangadziwangu sana sangusa tsavu hakulala ndrani nya mwenda nya kufikela dzitsuna simbarika kubana kuvisa karini ngona kukuwe karate Hako zifikele uti WhatsApp mwaga kama dwali ya nyadzidzedze.
2: Ah, razawi yako wandrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikatike tabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyakweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
1: Dada uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nyakubekeredze tsuna WhatsApp mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze mikhumu nyaudahi yali simamukubanyani wo mi
3: malaria for

0: Epa, Juma, ya un hongele de mucho que te lo hago.
1: Ah, Saide, en ningún suga ni rara, ni ambas mentes, ni ambas mentes, ni ambas mentes, ni ambas mentes, ni ambas mentes, ni ambas mentes, ni ambas mentes, ni ambas mentes.
0: Anene ngiri kupimisa karati nyangawu. Nyepete nyiswana kenu esinyalu tugezi. Singu vindra kuchipireza. Gyeje kongoro kamukuli sini sini. Kuku ularandrani nyamwenda nyakufikeli zitsuna. Upopadu kwa lele tonga. Aholu utifikele kwa maduari nyatizezi. Kana lisini lo?
1: Ah, lisini. Maduari nyatizezi. Mwihidika kamu nyamba na ativa. Ambari nyahongoli hiya tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongo shkwa tunu.
0: Risini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangatu wangu sana sangu satawu. Hakulala nrani nya muendanya kufikeli zitsuna. Simbareka kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu, watabu mwaga. Kama duali ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wandrui. Muendanya kufikeli kudu tuna. Wako hivikele jikatige tabu. Kukarate, ah, ulu. Kala kupinduka matiku ya tabo nyamba hosega gilu nyapweta kubimba mandri ya uvikele kudu tunape
0: lada utiku watabo ndrani nyamuenda nyakuvikele zituna watabo mwaga uzulu mkele kama duari nyazeteze meitubu nyamudahi yalisi mamu kubanyani wo mi
2: malaria for the

Rodale Silvestre Yinani Gasiunga Emma Yinan Jinga Girega na Zamakumambi Mazamelo Hiresa Mambe Mumbu Embi Kuekatima Yinya Kuenanzi 14 horas e 49 minutos Mitumia Yitonga Kiga Singa Rerera Kinga Hongola Makuplan Kuwali Tsigulele La Muhunu Hunugasimi Tuminga Bangalazwa ku Kremil Dukume, Abugasina Banganago, Nugunu, Kabunya Botiketum, Satavugase Hinga Sitimbisa, Kisinga Resagasiga, Litsiule Lam Hunu, Karatina Ziki, 15 minutos, Kremil Dukume, Manigide, Abunya Kitendrika Kuwaslam Sessi.

Sei lá, o change hambini mabulu impimo kamba kwa hivala matimba na majanela nguko asedi switi ditamuka tukakulela titsuna impimo lako vana vasina sama kambe vasamba ingati valeni tita kuvaho vauya kunguchikolwani havagonda kukule tilaveka kasi tisinseoleka hivachungameta inga valekeni vatsimbila vokhela vana na hagari ka usiku se hichiona tuta kuvasena hoka vana na kusedi switi ditambu hivachungameteni vagwela kambe vatumisa nzila imweyo vatsimbila kambe vasitsimbili vokhelela vatsimbila idintla wanyana vana mana kupangalatana anato ivaveleki vakona hichiva hivachungameta ngoku a phela masiku akona nyasiya wamabihile ingatuka hichi vana na vahaka kunene vutshwale kusakana kutahuti vangatsangana nato tinzilani muwa se hichi vachungameta tinlisima hichi vagola kambe to vangatsimbili vadivoka vana tsimbili ngontawa vana mana kasi kupangalatana ngutona ekutatinene ini 18 horas ni 16 minutos ila kumana uchenje wa dopas chiojurarei ilavetela mpima kutanikela mitumuka vatumisani kuloti vadidimida chiputukesi.